0: karena mau menyampaikan bahwa asap ini bermasalah tetapi pupuk itu juga baik begitu. Nah, solusinya adalah sebenarnya bagaimana semua hasil bukan lahan itu tidak lagi harus dibakar sebagai upaya untuk mungkin mengusir serangga dan lain-lain yang selama ini kita masyarakat lakukan, tetapi kita bisa jadikan dia sebagai pupuk organik yang harus menimbun langsung sehingga terjadi pembusukan gitu di lahan yang akan digunakan, sehingga tidak ada apa-apa peningkatan asap yang terjadi di pembukaan-pembukaan lahan. Nah, ini sederhana untuk lahan karena memang kita lahan kita terbuka lebar, salah satunya kita temukan kemarin di Gunung Meja itu juga jadi persoalan dan kita sudah tangani seperti itu. Jadi tidak harus dibakar lahan itu ya, rumput-rumput, sama halnya dengan di rumah. Hari ini kita membakar sampah hasil babatan di rumah juga keliru. Sebenarnya kita membuat komposter ya. Saya di rumah sudah tidak lagi pembakaran, semua saya jadikan komposter, apakah itu food loss maupun food waste-nya saya lakukan komposter model kalau kita ada keranjang model takakura, kita bisa buat seperti itu, model kue lapis ya. Saya bilang yang gampangnya itu kalau punya lahan sedikit atau kita di pot, kita bikin semacam kue lapis itu adalah tanah, setelah itu sisa dapur atau sisa makanan kita lapis lagi dengan tanah, jadi dia konsepnya kue lapis komposter itu yang paling sederhana sekali. Atau semua organik yang ada di dapur itu atau sisa makanan itu kita bisa taruh di dalam semacam tempat ember cat seperti itu atau ember biasa yang kita bisa tutup. Nah, ini kita bisa jadi pupuk organik cair atau POC yang kita lakukan hari ini. Lainnya saya olah menjadi ekoenzim. Jadi selama ini semua warga sudah mulai membantu, apa memanggil saya untuk membantu untuk bikin, ayo kita bikin ekoenzim, ayo kita bikin komposter khusus untuk sekolah di Wiyata ya Ibu Kadin. Jadi kita hari ini untuk sekolah di Wiyata memang saya galakan untuk tidak ada lagi yang dibakar, tidak ada lagi yang dibuang, semua dimanfaatkan. Apakah itu saya bikin ekoenzim, komposter, pemilahan sampah, semua beres. Ini sekarang yang kita jalan adalah SMP 6 untuk sekolah di Wiyata tahun ini yang kita dorong. Mudah-mudahan mereka bisa sukses. Yang sudah jalan lalu MTS ya di Pravi, kita tinggal maksimalkan untuk dia di Wiyata Nasional. Dan semua sekolah kalau kita gerakan sebenarnya seperti ini salah satu upaya langkah besar. Ya, semua sekolah bisa lakukan program adiwiyata, kita akan dampingi. Yang kedua lagi, upaya apa lagi yang kita lakukan, sebenarnya kita ada namanya kampung iklim. Kalau kampung-kampung ini semua ikut program kampung iklim, konsepnya sama. Semua pengendalian lingkungan juga. Jadi kampung, sekolah, ini kita lakukan. Yang ketiga adalah upaya adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau di gereja, yang bermasuk satu hari ini adalah gereja Rendani. Mereka bikin bank sampah, tapi kita belum edukasi lanjut. Di masjid juga boleh, di perusahaan, di puskesmas, rumah sakit, hotel, semua kita dorong. Kalau di sekolah bank sampah iya, karena dia program adiwiyata, kita dorong untuk sekolah adiwiyata itu punya bank sampah. Kalau semua titik ini ada bank sampah, begitu pengelolaan lingkungan khusus untuk sampah tidak lagi tercecer, tidak lagi terbuang, semua diolah. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang harus semua sektor ambil peran. Bagaimana KONS hari ini? KONS, kalau perusahaan gampangnya karena memang kita menilai mereka atau mengevaluasi mereka dengan aturan yang ada untuk perusahaan-perusahaan. Waktu tidak sesuai dengan standar aturan, kita langsung lakukan sanksi administrasi. Nah, ini yang kita harus luruskan, bahwa kalau persoalan di perusahaan, itu sudah ada SOP-nya yang terstandar. Tapi persoalan kita hari ini ada di rumah tangga, tidak terkendali. Mereka harus buang sampah, itu sesuai dengan aturan. Waktu buang sampah tidak sesuai aturan, pasti kita kenakan sanksi. Mereka harus punya IPAL pengelolaan asap, itu harus gunakan CEMS untuk menarik debunya. Jadi semua perusahaan, kita harus sudah ada SOP standarnya. Ya, jadi kalau kita evaluasi triwulan itu temukan bahwa mereka tidak lakukan uji terkait dengan asap, IPAL, dan 5B3 tidak diatur secara baik, itu kita langsung kenakan sanksi. Itu untuk perusahaan. Ya, jadi upaya-upaya ini ya untuk dorong bagaimana mereka akhirnya bisa duduk bersama, sebenarnya kita harus koordinasi dengan pimpinan, ya pimpinan yang harus melakukan koordinasi langsung. Kami dari teknis hanya bisa melakukan pendekatan dengan evaluasi-evaluasi dari tugas setiap hari, ya setiap bulan yang kita lakukan. Nah, ini bagian-bagian yang terus kita berupaya, mudah-mudahan kita sinergi terus. Di sekolah juga itu ada program sekolah sehat, ya. Terus kemarin BPOM itu ada sekolah pangan aman, bisa kolaborasi sebenarnya yang selalu bicara kesehatan di tingkat peserta didik. Jadi ini bagian-bagian yang terus kita dorong, yang mudah-mudahan tahun ini kita semakin banyak saja sekolah di Biata, mudah-mudahan bisa mendorong bahwa semua ini ramah lingkungan di tingkat anak sekolah dulu ya. Kita punya generasi ini, kita pahamkan dulu terkait bagaimana menjaga lingkungan secara baik. Itu mungkin yang kita lakukan hari ini.
1: Wow, luar biasa. Dan baik pendengar, padahal ini kita masih mau mengedukasi lebih banyak lagi, tapi kita terbatas oleh waktu juga ya Pak.
2: Ya, Bu Deddy.
1: Baik pendengar, mungkin nanti kita akan berjumpa lagi di dialog-dialog selanjutnya mungkin ya, masih tentang asap atau mungkin dengan topik-topik lainnya mungkin. Sebelum kita closing statement nih, mungkin apakah ada pesan ya, utama bagi sekolah, guru, orang tua, dan siswa agar hak belajar tetap terpenuhi ketika kondisi udara tidak mendukung pembelajaran tatap muka, mungkin dari dinas pendidikan sendiri mungkin?
3: Ya, pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali. Pertama untuk sosialisasi, kenapa kita PJJ belum selesai, ya masih berlanjut. Seharusnya hari Sabtu sudah selesai, Senin sudah masuk secara normal, namun kondisi kabut asap ini yang masih kita menyelenggarakan PJJ. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu Guru, mari kita laksanakan pembelajaran jarak jauh ini secara profesional sesuai profesi kita di bidang pendidikan, sehingga kita tetap menjamin bahwa pelaksanaan PJJ ini tidak mengurangi atau menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga tetap bertanggung jawab untuk sama-sama kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Kepada anak-anak di rumah, mari kita belajar dengan baik ya. Belajar di rumah, di sekolah kalau kita memaknainya bagus dan kita benar-benar rajin dan ingin untuk kita menjadi generasi yang cerdas berkarakter, ini juga akan menunjang anak-anak di masa depan. Jadi gunakan waktu dengan baik selagi masih ada kesempatan. Kepada orang tua, kami mohon partisipasinya, dan ketika kami Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan secara teknis melaksanakan PJJ untuk anak-anak agar tidak keluar rumah, kami mohon untuk orang tua juga mengarahkan anak-anaknya untuk mengurangi keluar rumah. Jikalau anak-anak ini keluar dari rumah, sarankan untuk menggunakan masker, karena akibat dari kabut asap tidak hanya saat ini, tapi juga memperoleh akibat jangka panjang. Mengingat anak-anak adalah generasi emasnya Manokwari di tahun-tahun mendatang.
1: Oke, baik. Mungkin closing statement dari Ibu Rinci sendiri, pesan kesehatan paling penting yang perlu diperhatikan masyarakat agar dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kabut asap sendiri.
4: Baik, terima kasih. Himbauan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari adalah lindungi diri Anda dan keluarga dari kabut asap. Hanya kita yang bisa menjaga kesehatan kita. Petugas kesehatan hanya bisa menganjurkan, tapi yang melakukan adalah kita sendiri. Jaga tubuh kita, terutama paru-paru dan organ tubuh yang lainnya, jangan sampai tercemar oleh kabut asap, karena ada keluarga kita yang menunggu di rumah kita. Pastikan bahwa kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap aman, dan saat beraktivitas di luar rumah pada saat ada kabut asap, kita tetap menggunakan masker sesuai dengan standarnya. Itu saja, semoga Tuhan segera mengakhiri masalah kabut asap dan kita dapat kembali menikmati udara yang segar di Kabupaten Manokwari. Terima kasih.
1: Amen. Oke, sebagai penutup di closing statement kita dari Pak Yohanes, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Manokwari, mungkin apa harapan dan langkah konkret yang perlu dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat agar kualitas lingkungan di Manokwari tetap terjaga dan persoalan kabut asap tidak terus mengganggu kesehatan serta pendidik anak-anak?
0: Baik, di tengah kabut asap, apa yang sudah disampaikan dari teman-teman kesehatan bahwa semuanya penting, dari Ibu Kadin Pendidikan bahwa hal persoalan keselamatan dan hak belajar itu tadi saya sampaikan bahwa itu sama-sama penting, harus beriringan ya. Kita tidak bisa abaikan kesehatan, tidak satu sisi kita pentingkan proses pembelajaran. Nah, perubahan pembelajaran itu boleh berubah. Tadi apa yang disampaikan dengan metode-metode yang sudah disampaikan dari teman-teman Dinas Pendidikan, tetapi bagaimana perilaku ini juga menjadi hal yang penting untuk kalau kita di lingkungan bilang, mari kita lakukan pertobatan ekologis. Ya, pertobatan ekologis itu kita harus mulai sadar perilaku ini mulai berubah. Kalau itu dia membawa dampak buat lingkungan, mari kita sadar bahwa itu tidak baik. Kalau bilang tidak baik, sebenarnya dengan konsep ekoteologi hari ini, teman-teman bicara bahwa manusia, alam, lingkungan ini menjadi satu kesinambungan yang perlu kita lihat kembali dengan konsep ekoteologi ini. Nah, pertobatan ekologis ini sederhananya bahwa kalau dari kecil kita sudah dilatih bahwa kotor itu tidak baik, mari kita sadar bahwa hari ini kita bilang kotor itu tidak baik, jangan dibiarkan lagi begitu. Kesadaran-kesadaran ini dituntut menjadi kesadaran bersama untuk tidak lagi hari ini demo kita bakar ban ya. Setelah itu kita bakar tebang pohon. Ya ini mari kita lakukan pertobatan ekologis. Tuhan memberi kita luar biasa kehidupan di muka bumi ini untuk dijaga bukan untuk dirusak. Mudah-mudahan generasi kita ke depan harus mendapatkan perlakuan atau kondisi alam yang sama hari ini kita nikmati. Jangan sampai kita tinggalkan beban untuk generasi kita ke depan dengan alam yang rusak, pencemaran lingkungan yang tinggi, dan kesehatan yang tidak baik. Ini bagian-bagian perenungan kita untuk terus lakukan pertobatan ekologis dengan konsep ekoteologi yang kita anut saat ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes. Dan baik pendengar Persatu dimanapun kalian berada, demikian dialog interaktif kita di hari ini dengan tema PJJ di tengah kabut asap, menjaga kesehatan, memastikan hak belajar anak. Terima kasih juga kepada Ibu Parjianti SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, dan Ibu Frince Linggar, SKM MKes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Terima kasih banyak Ibu, dan juga Bapak Yohanes Adalembak, SPMSC, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan Kabupaten Manokwari. Terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih juga baik pendengar ya, dimanapun kalian berada, sudah setia menemani kita dan sudah mendengarkan informasi dan juga pandangan tentang yang telah kita bagikan kepada Anda. Dan untuk mengakhiri dialog ini ya, semoga pembicaraan kita pagi hari ini membantu kita memahami bahwa perlindungan kesehatan dan pemenuhan hak pendidik anak harus berjalan beriringan ya. Mari kita mulai dari langkah sederhana, yaitu menjaga keluarga, mengikuti informasi resmi, mencegah pembakaran yang mencemari udara, dan memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan belajar yang layak. Saya Didi Ngelamele, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, peduli terhadap lingkungan, dan terus menjadi pendengar setia Persatu Manokwari.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 Shimes World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau Shimes tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
2: Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tuguni Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang

0: Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa.

ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9:59 waktu Indonesia bagian timur, dan tepatnya di pukul 10:00 waktu Indonesia bagian timur kita akan serempak ya mendengarkan pemutaran lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Nah, dilanjutkan dengan

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Pakai Soksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending Tetris.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Ya, baik, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.59 menit dan di mana waktunya saya ditinggal melu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada rekan Agung ya, yang bakal menemani Anda tentunya di Halo RRI. Tepatnya pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur. Dan tetap bersama kami di 94.3 MHz RRI Plus 1, Manokwari, kanal inspirasi dan juga informasi.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Baik, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Salam hangat ya dari Merdeka 68 untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu pastinya. Dan kembali bersama saya Agung Sarongalo menemani suasana siang hari Anda di edisi Senin 12 Oktober 2026. Ya, pendengar, kami buka line WhatsApp kami dalam acara Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung. Memberikan setiap tanggapan-tanggapan Anda ya, dan setiap komentar Anda di siang hari ini akan kami tampung dan pastinya akan kami hadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab setiap komentar-komentar Anda. Langsung saja di line WhatsApp kami di 0823 ya, maksud kami di 0823 1176 1145 pastinya.

Ya baik, sudah mendengar di siang hari ini untuk Anda yang ingin memberikan setiap tanggapan dan komentar-komentar Anda ya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari. Anda dapat langsung mengirimkan pesan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 pastinya. Setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan akan kami tampung dan akan kami hadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab setiap komentar-komentar Anda. Ya, mungkin Anda ingin menanyakan ya terkait mungkin permasalahan seputaran kabut asap yang menyelimuti Kota Manokwari di beberapa minggu terakhir ini, atau mungkin ada komentar-komentar lain yang ingin Anda sampaikan, dapat langsung kirimkan ya line WhatsApp di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan siang hari ini, masih terus kami nantikan Anda ya yang ingin bergabung, memberikan setiap tanggapan dan komentar Anda ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berada di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dapat langsung ya mengirimkan line WhatsApp Anda di 0823 11 7 ya 1176 1145. Dan pastinya setiap tanggapan-tanggapan Anda akan kami tampung dan nantinya akan kami hadirkan narasumber-narasumber terkait. Jadi untuk Anda ya yang di siang hari ini ingin menyampaikan setiap tanggapan-tanggapan Anda, langsung saja di line WhatsApp kami.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Iya, sudah pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami nantikan Anda di kesempatan siang hari ini ya, di dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin berikan setiap tanggapan-tanggapan Anda, langsung saja ya di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 pastinya ya, di kesempatan siang hari ini. Dan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi bersantai-santai sembari monit siaran kami ya, mendengarkan siaran kami di siang hari ini, dan mungkin ingin menyampaikan keluhan Anda, langsung saja di line WhatsApp kami 0823 11 76 11 45 ya.

bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya, dari Merdeka 68. Kami cukupkan kebersamaan kita ya dalam acara Halo RRI, dan pastinya terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai
1: sering kita
0: sekarang.
1: Menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kami cukupkan kebersamaan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyandar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku menandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Batman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil terakhirnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Tottenham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Arisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus ini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Chen Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Ian Adia.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's
2: it. Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
4: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
5: So I come directly to the track when I wake up.
4: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya mengikuti balapan.
5: The warm up and then we see if I was I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senti Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Makok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Makok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengerahkan perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Makluk menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Magu Harjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Tapi bisa kontrol bola, tapi bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2x45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sang Bernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Tapi bisa kontrol bola, tapi bisa kontrol game. Kalau coba permain dari bawah, ya beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.

0: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Dinamika Olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita olahraga dan mengantarkan kita di pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang sudah pendengar dan menemani suasana siang hari Anda di siang hari ini ya, dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi yang kiranya dapat menjadi tambahan informasi yang positif untuk Anda di siang hari ini. Ya, selamat menikmati suasana siang hari Anda dimanapun Anda berada dengan setiap aktivitas maupun di waktu istirahat Anda di siang hari ini. Ya, kiranya suasana siang hari Anda menjadi suasana yang menyenangkan.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat mengangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.
1: Hidup layak.

Baik, sudah mendengar, kami masih menantikan ya kebersamaan penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fakfak.

Ya baik, sudah pendengar di kesempatan sore hari ini ya, pukul 15 lebih 03 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus mencoba terhubung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak mengikuti dinamika Nusantara 2.

Indonesia menyajikan Berita Dinamika Kornwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintang.

0: atau Jalan Kapten Pitandayan 72, Radio Republik Indonesia FAP menyampaikan dinamika Koroyal Nusantara 2 edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Inilah dinamika Koroyal Nusantara 2 selengkapnya. Saya Siti Nuraisa. Kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fatfat dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fatfat membentuk tim krisis. Saudara, kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fatfat dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga dan pelajar yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup tebal. Laporan Jumardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fatfat menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Himbauan tersebut menyusul adanya warga dan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap tebal. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fatfat, Hamid Rengen, mengatakan kondisi asap yang cukup tebal di wilayah Distrik Karas sebelumnya telah menyebabkan sejumlah warga dan pelajar mengalami iritasi mata. Menurutnya, Dinas Kesehatan telah melakukan langkah penanganan melalui promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah terdampak. Warga juga diminta mengikuti himbauan petugas kesehatan apabila kondisi asap semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan.
2: Kejadian kemarin kalau tidak salah di Puskesmas Karas itu karena kelebihan asap yang begitu tebal sehingga membuat para warga masyarakat maupun pelajar anak sekolah itu mengalami iritasi mata karena disebabkan karena asap. Dan itu langkah-langkah selanjutnya sudah kami lakukan promosi kesehatan dalam hal ini memberikan edukasi, kemudian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya di tiap-tiap distrik, kalaupun memang kondisi wilayah itu sudah mengalami asap yang terlalu tebal, maka sesungguhnya warga itu dievakuasi ke tempat yang lebih dampaknya tidak berat. Itu kemudian kita menganjurkan untuk seluruh warga masyarakat baik di Kabupaten Fatfat bahkan ada di tingkat distrik supaya mereka itu lebih banyak tidak beraktivitas di luar rumah, mereka harus tetap dalam rumah dengan menggunakan masker, terutama pada kasus-kasus yang sudah terjadi pada masyarakat di setiap ada di wilayah kerjanya. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu misalnya yang sudah terdampak dengan penyakit ispa sebelum kabut asap ataupun misalnya dengan asma, ini yang kita lebih mengharapkan supaya mereka jangan sampai banyak terlalu beraktif di luar rumah.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan rapat dengan pendapat RDP bersama DPRK Kabupaten Fatfat dan organisasi perangkat daerah OPD terkait termasuk bidang pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, kondisi kabut asap menjadi perhatian terutama untuk melindungi anak-anak sekolah termasuk kemungkinan mengistirahatkan siswa atau menerapkan sistem pembelajaran dari rumah apabila kondisi asap semakin memburuk. Januardi melaporkan.

0: mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak membentuk tim krisis yang ditempatkan mulai dari tingkat kabupaten hingga puskesmas di setiap distrik. Kembali laporan Jurnadi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Papua Barat membentuk tim krisis untuk menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hamid Rengen mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi akibat kabut asap baik di wilayah distrik maupun kawasan perkotaan. Menurutnya, tim krisis dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik. Tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim tersebut telah disiapkan di masing-masing pusat kesehatan masyarakat puskesmas untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Hamid mengatakan tim di lapangan akan berfokus memantau situasi dan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan warga yang terdampak kabut asap, petugas akan melakukan pendataan serta menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.
2: Untuk mengatasi krisis kondisi alam saat ini mengenai asap yang terjadi pada wilayah Kabupaten Fakfak, baik yang ada di distrik maupun kami di kota, tentunya kami tim krisis telah membentuk tim dan tim ini berada dari kabupaten hingga sampai ke distrik-distrik yang mana teman-teman kesehatan yang berada dalam kelompok tim krisis ini sudah kami siapkan di tiap-tiap puskesmas sehingga mereka lebih fokus untuk bagaimana untuk melihat situasi dan perkembangan di bawah. Dan pun itu kalaupun terjadi, tentunya teman-teman tim krisis akan mengambil tindakan cepat untuk mendata secara langsung, kemudian yang mana perlu dirujuk dan mana perlu dilayani di masing-masing pos kesehatan yang sudah berada di tiap-tiap PKM di tiap-tiap distrik. Tim ini ada tim kabupaten, kemudian yang tim di kampung itu kepala puskesmas serta jajaran yang sudah terbentuk dan mereka akan memantau setiap saat tentang perkembangan situasi yang ada di lapangan. Untuk kegiatan ini kita tidak melihat berapa lamanya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi alam yang saat ini. Pun kalau itu misalnya masih tetap dengan kondisi yang kita lihat saat ini masih gelap karena disebabkan karena asap, maka tetap tim krisis ini akan tekan memantau terus. Kemudian dia akan tindakan yang kaitan dengan permasalahan terjadi di puskesmas masing-masing ada di lapangan.
1: Hamid menambahkan pemantauan akan terus dilakukan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sejauh ini dampak kesehatan mulai terlihat terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil dan lanjut usia, namun kondisi tersebut belum tergolong berat dan belum ditemukan kasus kematian akibat dampak kabut asap. Januardi melaporkan.
0: Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadette Dewi Kahakunde mengatakan, program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
3: Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan

0: kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
1: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun, untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, Chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januar di melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korea Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian serius. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3RP2KB Kabupaten Fak-Fak mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan

0: Justin Empati Ranu mengatakan, dari total kasus tersebut, sebanyak 18 kasus menimpa perempuan dan 22 kasus melibatkan anak. Menurut Santi, salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, adalah persoalan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan judi online oleh pasangan.
1: Kalau mau dilihat dari pemicu utama, faktor penyebab terjadinya kekerasan, khusus untuk perempuan ya, sejauh ini yang kami tangani, didapati bahwa yang meningkat itu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya karena faktor tadi, judi online. Banyak kaum perempuan, dalam hal ini sebagai statusnya sebagai istri, mereka datang dengan menyampaikan pengaduan mereka, karena masih didapati bahwa banyak pasangan mereka, suami-suami, menggunakan aplikasi online yang tujuannya untuk tadi, ada backup-backup yang mereka untuk lakukan sehingga aktivitas faktor ekonomi, putaran ekonomi dari keluarga itu berpengaruh. Seterusnya biaya yang diberikan kepada keluarga, tapi ada pos-pos lain yang mereka, sehingga di situ timbullah mereka merasa bahwa tidak ada perhatian, tidak diberikan nafkah. Itu salah satu faktornya. Yang berikut karena perkembangan digital sekarang, zaman di era digital, media sosial berkembang. Juga itu muncul karena ya faktor secara individu ya, kalau secara khusus ya individu, secara umum tadi ada penggunaan media sosial yang memang tanpa disadari mulai menggiring mereka hingga masuk di ranah itu. Sehingga penghasilan yang tadi sebenarnya difokuskan untuk keluarga sebagai penopang ekonomi dalam keluarga, tapi dipergunakan untuk hal yang tidak, ya intinya tidak bisa dipertanggungjawab.
0: Sementara itu meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak tidak selalu menunjukkan semakin banyaknya kejadian, tetapi juga dapat menjadi indikator bahwa korban, orang tua, dan masyarakat semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Santi menambahkan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami anak. Karena itu, ia mendorong orang tua meningkatkan edukasi sejak dini mengenai perlindungan diri, termasuk mengenalkan kepada anak mengenai batasan area pribadi yang boleh dan tidak boleh disentuh. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fapak melalui DP3AP2KB menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga penanganan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
0: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fapak, Santi Kristin Empatiran mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak UPTD-PPA. Santi menjelaskan UPTD-PPA menjadi unit layanan yang disiapkan pemerintah daerah untuk menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui layanan online. Keberadaan layanan tersebut diharapkan memudahkan korban untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan. Menurutnya, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada UPTD-PPA. Selain penanganan, DP3AP2KB Fakfak juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada anak-anak. Sepanjang 2026, edukasi telah dilakukan di sekitar 20 sekolah dasar yang berada di distrik Fakfak, distrik Pariwari, dan mulai menjangkau di Distrik Fapak Tengah. Santi menyebutkan edukasi tersebut difokuskan pada pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan atau bullying.
1: Kalau berbicara tentang penanganan ya, sejauh ini kami punya unit layanan yaitu perlindungan perempuan dan anak UPTD-PPA yang siap memberikan layanan pengaduan baik secara online dan offline. Itu upaya yang kami lakukan sehingga setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mereka langsung bisa melaporkan ke kami atau bisa langsung ke Fapak. Sejauh ini yang kami lakukan di dinas, kami punya satu unit layanan unit perlindungan perempuan dan anak UPTD-PPA yang siap memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan untuk kami layanan dari segi kesehatan, bahkan hukum, bahkan penanganan sampai tingkat yang dibutuhkan oleh korban. Pada prinsipnya kami pada unit layanan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Sejauh itu yang dapat kami lakukan. Terlepas dari untuk bersifat layanan, kami juga melakukan serangkaian kegiatan program yang memang tercover yang otomatis program berarti ada biaya. Tetapi terlepas dari itu, kami juga menyalurkan tugas fungsi di mana di tahun 2026 jangkauan atau edukasi yang kami sudah lakukan baru sampai sebatas SD sudah kisaran 20 untuk distrik Fapak, distrik Pariwari, dan sudah masuk pada distrik Fapak Tengah. Itu untuk tingkatan sekolah dasar, di mana yang kami lakukan untuk pencegahan, upaya pencegahan itu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa salah satunya untuk pencegahan kekerasan seksual dan bullying, sehingga anak-anak tidak lagi menjadi korban kekerasan, bahkan menjadi pelaku kekerasan. Itu baru sebatas sekolah dasar, sehingga kita memang berawal dari usia dini, salah satunya anak SD, sehingga mereka paham bahwa bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dan mereka bisa berani untuk katakan tidak atau menolak untuk segala tindakan kejahatan yang mereka nanti akan hadapi.
0: Tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, DP3 AP2KB juga turun langsung ke distrik, kampung, dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Santi menekankan pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk bersuara ketika mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan agar mereka dapat memperoleh perlindungan sesuai haknya. Januar di melaporkan.
2: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak,

0: Sagan semakin parah. Dia mengatakan kerusakan jalan terjadi mulai dari kawasan Kali Sekru hingga Pasantren Sekru dan beberapa titik lainnya. Menurutnya kondisi jalan tersebut dapat dilihat secara langsung karena sejumlah bagian badan jalan telah mengalami longsor dan mengalami penyempitan.
1: Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga, sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak tanggapan, dan jalan ini merusak parah.
0: Yang menjelaskan jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat dan kendaraan yang melintas dari kota menuju Bandara Siboru maupun wilayah sekitarnya. Dia juga menyoroti kendaraan berat termasuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak yang menurutnya turut memberikan beban terhadap kondisi jalan.
1: Tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong.
0: Menurutnya

0: ancaman longsor dapat semakin besar ketika memasuki musim hujan. Ia mengatakan tanah di sekitar lokasi saat ini sudah mengalami kekeringan dan pecah-pecah sehingga dikhawatirkan akan kembali longsor ketika terkena hujan.
1: Apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur.

0: pelajaran yang menilai pendekatan dengan pemilik hak wilayah juga dapat dilakukan agar tersedia ruang tambahan demi kepentingan keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. Yang menegaskan penyampaian kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum, dengan harapan pemerintah daerah dan DPR dapat segera turun melihat kondisi jalan secara langsung sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anwar melaporkan.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Yes.
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau Mad Honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan membeli produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam gas. Yuk, gas. Yuk, tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus...

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bertie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tersembunyi di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Itu aja nih, mau pesen nangka lagi ya.
1: Cih, mantep bener nih sotonya.
2: Cih, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama. Terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Sobri ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke EE kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

Baik, selamat sore sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana malam hari Anda, sore hari Anda maksud kami ya, di pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Islami secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Hingga nanti di pukul 17:55 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Baik, sudah mendengar di mana Bu Nadia berada di kesempatan sore hari ini. Lagu-lagu Islami mengantarkan kita di pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar dan secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami ajak Anda kita dengarkan dikumandangkannya azan Maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari Malang, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan selamat bergabung dengan kami di Pro 1 lintas Manokwari Malam ya, cepat terat untuk Anda. Dan sementara masih mengalun rangkaian lagu-lagu bernuansa islami bagi kaum muslimin wal muslimat.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Sudah hadir menemani Anda pas dari Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Madukari menyampaikan warta berita daerah edisi 12 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Saudara, tim ekspedisi Patriot Universitas Airlangga UNAIR Surabaya mengembangkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kesehatan ternak sapi, pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit menjadi pakan ternak, serta peningkatan kapasitas peternak untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Ketua tim 13 ekspedisi Patriot UNAIR, Profesor Dr. Irma Savitri dari Fakultas Kedokteran Hewan FKH UNAIR Surabaya mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui program Kementerian Transmigrasi. Timnya telah menjalankan kegiatan di Pravi selama 4 bulan pada tahun 2026. Selain pemeriksaan kesehatan ternak, tim juga mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit menjadi pakan sapi melalui proses silase. Menurut Emma, berdasarkan hasil kerja sama dengan perusahaan perkebunan, limbah pelepah kelapa sawit yang dihasilkan mencapai sekitar 750 ribu hingga hampir 800 ribu pelepah setiap bulan, yang sama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui pengolahan tersebut, limbah perkebunan yang sebelumnya terbuang diharapkan dapat menjadi sumber pakan alternatif bagi peternak. Pada tahap awal, hasil pengolahan silase dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak skala rumah tangga di wilayah Pravi dan Manokwari.
2: Program dari Kementrans ini adalah untuk membantu masyarakat transmigrasi untuk meningkatkan pendapatan mereka, kemudian memberdayakan mereka, kemudian memanfaatkan limbah-limbah misalnya yang ada di Papua ini. Kalau program kami yang dari UNAIR ini kebetulan ada 20 orang profesor, guru besar ataupun doktor yang menjadi ketua tim, yaitu ada 20 tim dari UNAIR. Nah, kalau saya sendiri adalah kebetulan tim 13, tim ekspedisi Patriot. Nah, yang ke-13 ini program kami itu ada beberapa. Yang pertama adalah posyandu ternak sapi. Jadi target kami ada 1.000 ekor sapi yang akan kita melakukan pemeriksaan kesehatannya gitu ya. Nantinya bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi warga transmigrasi ataupun warga Papua.
1: Tim ekspedisi Patriot UNAIR juga melaksanakan program penataan recording ternak untuk mengetahui perkembangan dan kondisi ternak milik masyarakat. Penataan pada tahun ini masih dilakukan secara manual dengan harapan dapat dikembangkan menjadi sistem digital apabila program berlanjut pada tahun berikutnya. Untuk mendukung keberlanjutan program, tim turut membentuk kader yang memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan ternak, pencatatan data ternak, dan pembuatan silase pelepah kelapa sawit. Dari target awal sebanyak 50 kader, tim berhasil membentuk sekitar 70 hingga 80 kader yang diharapkan dapat meneruskan pengetahuan dan keterampilan tersebut kepada masyarakat. Irma berharap program ekspedisi Patriot dapat berlanjut pada tahun mendatang sehingga pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan ternak dapat dikembangkan lebih luas termasuk menjangkau wilayah luar Manokwari, Papua Barat. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan problem solving bagi 120 aparatur sipil negara ASN untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik bagi para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dalam berpikir kritis, menganalisis persoalan secara sistematis, serta merumuskan solusi yang efektif dan tepat sasaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelatihan dengan tema dari masalah menjadi solusi, dari solusi menjadi kinerja, berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Oktober 2026 di Hotel Vita Manokwari. Kegiatan ini diikuti sekretaris serta kepala subbagian umum dan kepegawaian dari 48 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan dibuka oleh pelaksana tugas PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Dr. Derek Amnir Esos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat, membuka kegiatan didampingi Kepala BKD Papua Barat dan sejumlah Kepala OPD. Narasumber dalam kegiatan pelatihan ini dari BKD Papua Barat menghadirkan dua orang narasumber, yaitu dari Lembaga Administrasi Negara LAN, yakni Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional LAN, Dr. Anus Muhammad Iqbal Fadila, MNL, serta Ira Koiriah, maksud kami, SPD MSCM. Keduanya merupakan widya suara ahli madya. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai identifikasi akar masalah, penyusunan alternatif penyelesaian, hingga pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang tepat. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kemampuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan masing-masing unit kerja, sehingga setiap persoalan dalam pelaksanaan tugas dapat ditindaklanjuti melalui solusi yang terukur dan berorientasi pada hasil. Pelatihan Problem Solving yang digelar Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat bagi 120 aparatur sipil negara diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyelesaikan persoalan pekerjaan serta mendorong kualitas pelayanan publik. Pelatihan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 di Hotel Vita Manokwari. Diikuti para ASN kepegawaian dari 48 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat, Herman Sayuri SH mengatakan, pelatihan problem solving menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi ASN agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dan ASN juga tidak hanya dituntut memahami tugas dan tanggung jawab, tetapi memiliki kemampuan meningkatkan kompetensi ASN dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis akar persoalan, serta menghasilkan solusi yang tepat, efektif, dan inovatif. Harapan ASN Papua Barat tidak hanya mampu mengenal masalah, tapi juga hadir sebagai bagian dari solusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah dan pelayanan publik dan menganalisis persoalan, menentukan prioritas, serta mengambil keputusan yang tepat.
3: Pelatihan problem solving ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi ASN dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis akar persoalan, serta menghasilkan solusi yang tepat, efektif, dan inovatif. Kami ingin ASN Papua Barat tidak hanya mampu mengenali masalah, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
1: Sementara itu, Yulianus Hosio, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, menilai materi pelatihan tersebut relevan dengan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan kepegawaian sehari-hari. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan di lingkungan kerja, terutama mengatasi kendala koordinasi, meningkatkan efektivitas penyelesaian pekerjaan, dan memperkuat kerjasama antar pegawai.
4: Pelatihan problem solving dengan tema dari masalah menjadi solusi, dari solusi menjadi kinerja. Sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa setiap masalah yang dihadapi dalam pekerjaan bukanlah hambatan semata, melainkan peluang untuk melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas kinerja. Melalui pelatihan ini, kita belajar untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis penyebabnya, menentukan solusi yang tepat, serta mengambil keputusan secara efektif dan terukur. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis, bekerja sama, dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan tanpa memahami inti permasalahan. Harapannya, ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Solusi yang dihasilkan memberikan dampak nyata dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong ASN menerapkan kemampuan pemecahan masalah di masing-masing perangkat daerah guna mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Yayasan Selam Karya Lestari Selaras memamerkan berbagai produk kreatif hasil karya masyarakat pesisir Kabupaten Tambrau dalam kegiatan pameran dagang lokal 2026 di Manokwari. Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan produk lokal sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Staf Yayasan Selaras Fitri Iriani mengatakan, Yayasan Selaras merupakan organisasi non-pemerintah atau LSM yang bergerak di bidang pelestarian alam, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal di Papua. Dalam pelaksanaan programnya, Yayasan Selaras bekerja sama dengan Sains untuk Konservasi. Menurut Fitri, salah satu fokus utama Yayasan adalah konservasi pesisir laut, termasuk perlindungan ekosistem pesisir serta habitat penyu, khususnya penyu belimbing. Selain itu, Yayasan juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, dan magang bagi masyarakat. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain minyak kelapa yang diproduksi masyarakat Kampung Binaan, noken dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga ukuran kecil untuk telepon genggam, serta kerajinan rajutan berbentuk penyu yang dapat dijadikan sebagai gantungan kunci atau amigurumi keychain. Selain itu, masyarakat Binaan juga dapat mengembangkan kain ecoprint yang menggunakan pewarna alami. Produk tersebut menjadi salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam mengelola bahan dan menghasilkan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Tidak hanya mendampingi masyarakat di Kabupaten Tambrau, Yayasan Selaras juga menjalin kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan perempuan di Manokwari, Papua Barat. Melalui kerjasama tersebut, para warga Binaan mendapatkan pendampingan dalam kegiatan menyulam dan membuat tas gute bag.
5: Fokus program utama kami itu adalah konservasi pesisir dan laut untuk melindungi ekosistem pesisir laut serta habitat penyu. Salah satunya adalah penyu belimbing. Kemudian kami juga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi lokal dan program magang dan pendidikan. Pameran kali ini kami itu memamerkan beberapa produk hasil karya binaan dari masyarakat di pesisir Tambrau. Yang sudah dihasilkan antara lain itu ada minyak kelapa, ini dibuat oleh masyarakat di pesisir Tambrau. Ada beberapa kampung binaan kami di sana, dan ada juga pendamping kami yang mendampingi masyarakat yang ada di sana.
1: Fitri berharap keikutsertaan Yayasan Selaras dalam pameran dagang lokal 2026 dapat memperluas pengenalan produk-produk masyarakat pesisir Tambrau kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hasil karya masyarakat tidak hanya dikenal, tapi juga berpeluang memperoleh pasar yang lebih luas. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Pulau Mansinam, Lilis Kawai, memanfaatkan potensi bahan alam setempat untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Melalui UMKM Pesona Arfak Doreri, Lilis menghadirkan beragam souvenir berbahan kerang, lidi, hingga benang rajutan dalam pameran lokal dagang 2026 di Manokwari. Lilis mengatakan produk kerajinan yang dihasilkan meliputi kalung, gantungan kunci dari kerang, piring dari lidi khas Mansinam, gelang, serta berbagai tas rajutan. Bahan kerang yang digunakan untuk membuat sejumlah souvenir tersebut berasal dari pantai Mansinam. Dia mengaku senang dapat dilibatkan dalam pameran dagang lokal 2026 karena kegiatan tersebut memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kerajinan masyarakat yang lebih luas. Dia pun berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dapat terus memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM, khususnya mama-mama di Pulau Mansinam, untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi produk lokal. Selain kesempatan mengikuti pameran, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan peralatan untuk menunjang proses produksi serta menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
6: Harapan saya ke depan, apabila ada kegiatan-kegiatan seperti pameran yang seperti saat ini, jangan lupa kami, karena dari kami di Mansinam itu juga masih banyak mama-mama yang punya kreatif, bisa diinfokan biar kami juga bisa selalu hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Pesan saya kepada pemerintah, khususnya Provinsi Papua Barat, bahkan Kabupaten Manokwari, mungkin bisa fasilitasi kami dengan beberapa alat yang kita butuh untuk membuat kerajinan, terus mungkin ada tempat atau wadah yang bisa disiapkan khususnya bagi kami yang ada di Mansinam.
1: Iya, menambahkan dukungan berupa peralatan dan tempat usaha yang memadai akan membantu para pelaku UMKM meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan kerajinan berbahan alam lokal menjadi produk unggulan daerah. Melalui partisipasi dalam pameran dagang lokal, Lilis berharap kerajinan dari Mansinam semakin dikenal masyarakat dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi mama-mama yang mengembangkan usaha kreatif berbasis potensi lokal. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

Pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda lepas dari penyampaian warta berita secara khusus bagi umat Kristiani mengisi dalam mimbar agama Kristen. Rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani akan hadir menemani Anda dalam kebersamaan di program siaran religi untuk Anda.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Surga dan umat Kristiani yang berbahagia. Satu pujian rohani Kristiani, dia tahu ya, dari Great Sounding mengantarkan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani sudah hadir memberkati Anda dan melengkapi dalam program mutiara mimbar agama Kristen untuk ini semalam ini. Mereka selanjutnya lepas dari nuansa religi, sebuah persembahan mini drama radio dari RRI Cirebon akan hadir untuk Anda dengan sebuah judul Lampu Merah Terakhir, dan beberapa informasi lainnya akan hadir di ruang dengan Anda kebersamaan di setiap program siaran kami di Nuansa Lintas Manokwari malam ini.

ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi, mau gak mau, harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang. Harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya, begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya. Kalau saya lancang ya, hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jadi jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam ini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil, tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

Mendengar di manapun Anda, sebuah persembahan mini drama radio untuk Anda dari RRI Cirebon, Lampu Merah terakhir ya, menggambarkan kita di pukul 20 lebih 14 menit. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 RRI Manokwari Indonesia. Bersama dengan Anda, program masyarakat dan untuk Anda Jabat Terat, juga untuk yang baru bergabung dengan kami di Nuansa malam ini, bersamaan dengan program-program siaran kami yang terus hadir di ruang dengar Anda. Untuk yang sementara juga melaksanakan tugas-tugas malam, kami terus ingatkan Anda keluar untuk melakukan aktivitas Anda, tapi hati-hati di tempat Anda melakukan bagian dari aktivitas Anda. Perhatikan juga kenyamanan Anda, terutama dengan kualitas udara di Kota Manokwari ya. Ya, kalau mungkin ya, tidak perlu untuk Anda keluar dengan aktivitas yang tidak terlalu mendesak, ya, sebaiknya di rumah saja ya, melakukan aktivitas atau kebersamaan dengan keluarga di rumah ya, sambil juga tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi-informasi yang terus hadir di ruang dengar Anda sepanjang kami hadir untuk Anda di Lintas Manokwari malam.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Oke, 94,3 MHz. Selamat malam untuk yang baru bergabung dengan kami juga di Pro 1 malam ini ya, Jakarta Raya, mereka 68. Ya, pendengar, di momentum hari ulang tahun ke-27 Provinsi Papua Barat hari ini ya. Selamat ulang tahun untuk Provinsi Papua Barat ya. Dan tentunya ini juga diharapkan menjadi dorongan untuk terus memperkuat daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga disampaikan Wakil Bupati Manokwari Hamugiono yang menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari juga siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyukseskan program pembangunan. Mugiono mengatakan bahwa peningkatan konektivitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota itu perlu untuk terus dilakukan karena masyarakat yang dilayani memiliki kepentingan dan tujuan pembangunan yang sama. Dan ia berharap bahwa konektivitas, kolaborasi dengan kabupaten kota itu terus ditingkatkan karena masyarakat kita sama, baik provinsi maupun kabupaten, yang tujuannya adalah bagaimana pembangunan ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari juga siap mendukung visi dan misi Gubernur Papua Barat Domingus Manacan bersama dengan Wakil Gubernur Muhammad Lakotani, sekaligus juga menyelaraskan dengan visi dan misi dari Bupati Manokwari. Dan melalui momentum HUT ke-27 ini Provinsi Papua Barat ya, dan Mugiono berharap bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten akan semakin memperkuat hubungan kerjasama sehingga pembangunan juga dapat berjalan dan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Itu informasi untuk Anda. Dan pastinya kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 sepanjang Anda dengarkan kami di Pro 1 malam ini dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda jelang penyampaian warta berita nanti di pukul 21.00 dari Pro 3 Jakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andi Seto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat Muktamar?
14: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Enggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Cat Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Nah, harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
20: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dari Program 3 Jakarta Informasi Aktual sedang didengarkan, dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Maroko Hari dengan informasi bulan di ruang dengan Anda. Kebersamaan juga di setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda malam ini. Dan dari mereka 68 Maroko Hari dan nuansa hari Senin malam Anda, ya pastinya Anda yang biasa dengarkan lagu-lagu nostalgia mancanegara, malam ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda dalam Ruang Rindu. Itu lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an hingga era tahun 1990-an. Dan maksudnya kalau yang di rumah yang suka dengan lagu-lagu di era tahun 1980-an, ya pasti sudah muncul ya di studio kami di Pro 1 RRI Maroko Hari di 94.3 MHz, ataupun juga yang dengar lewat streaming RRI digital kami. Pastinya dimanapun Anda melaksanakan aktivitas yang malam ini juga mungkin harus tetap melaksanakan tugas-tugas malam ya, sambil dengar Pro 1 RRI malam ini. Oh, malam ini di Pro 1 putar lagu-lagu mancanegara. Asik nih ya. Yang pastinya untuk semua pendengar yang ada di Maroko Hari, Anda juga yang ada di luar dari Maroko Hari yang dengarkan program siaran kami lewat streaming RRI digital. Semoga teman-teman malam ini lagu-lagu mancanegara oldies yang kami hadirkan terus menemani dan juga dalam setiap kebahagiaan dan juga kebersamaan Anda dan orang-orang terkasih malam ini sebelum nanti akan keperaduan malam ini.

Iya, pendengar, beberapa lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda, terutama penikmat lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an. Ya, pastinya kalau Anda dengar lagu-lagu malam ini yang saya putarkan untuk Anda, pasti, waduh, lagu-lagu ini dulu kalau kita dengar itu udah mahal sekali, punya makna yang mendalam. Nah, seperti lagu yang dipopulerkan oleh Diana Ross ya pada tahun 1991, dan kemudian itu, lagu ini juga dinyanyikan kembali oleh Westlife dan juga Diana Ross. Nah, kekuatan cinta yang tulus yang tentunya mampu memberikan keberanian, memberikan harapan, serta membuat seseorang merasa sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil demi pasangannya. When you tell me that you love me, ya. Dan juga masih ada teman-teman lainnya yang masih akan saya putarkan malam ini. Dan harapan kami, semoga kebersamaan malam ini di Nuansa Ruang Rindu itu menjadi warna tersendiri untuk Anda. Saya juga tarik kenangan Anda, kita kembali di era tahun 1980-an. Lagu-lagu berikut yang akan mengalun ke ruang dengan Anda ada Stuck on You dari Lenny Rich, kemudian I Will Always Love You, dan juga beberapa teman lainnya. Tetap stay dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di Nuansa Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara, oldies.

0: Lagu-lagu mancanegara yang terus mengantarkan kita di pukul 22 lebih 9 menit ya, tanpa terasa. Dan Anda, kami terus hibur Anda dengan tembang-tembang mancanegara oldies yang tentunya banyak sekali makna untuk Anda, dengan lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda, terutama di era tahun 1980-an ya. Harapan kami, lagu-lagu ini akan terus memberikan kehangatan untuk Anda di malam ini, tapi juga dengan makna dari setiap lagu yang dialunkan untuk Anda, terutama penikmat lagu-lagu di era tahun 80-an yang mungkin sambil kerja dengan tugas-tugas Anda malam ini ya, Anda menikmati tembang-tembang mancanegara dari Pro 1 era 50-an, atau juga yang di rumah yang sementara dengan keluarga sudah akan menikmati istirahat malam Anda dari Merdeka 68 Maroko hari. Juga harapan kami, lagu-lagu ini bisa mengantarkan Anda sampai ke peraduan malam ini ya, dan ada kenyamanan tersendiri, ada makna tersendiri yang Anda merasakan dalam setiap lagu yang kami putarkan untuk Anda, terutama lagu-lagu di era tahun 80-an hingga lagu-lagu di era tahun 1990-an. Teman-teman berikut, harapan kami terus memberikan hiburan tersendiri untuk Anda.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, kita sudah sampai di pukul 22 lebih 38 menit. Namun lagu-lagu mancanegara oldies di malam ini tetap menemani Anda. Satu pilihan manis yang baru berlalu dari ruang dengar Anda. I've been away too long. Kalau dari artinya, kita sudah bisa tahu, aku sudah terlalu lama pergi. Ya. Dan makna lagu ini sendiri adalah seseorang yang menyadari bahwa ia telah meninggalkan orang yang ia cintai terlalu lama, baik secara fisik maupun secara emosional. Namun kepergiannya membuat hubungannya meregang, kini merasa takut setelah kehilangan di tempat dan hati orang tersebut. Lirik yang dipenuhi rasa bersalah, kemudian kesadaran diri dan harapan agar cintanya masih diterima. Dan intinya bahwa lagu ini adalah sebuah pengakuan yang tulus dari seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan, kemudian meminta kesempatan kedua, dan menegaskan bahwa cinta sejatinya masih ada, ya, meski waktu dan jarak yang sempat memisahkan. Tentunya lagu ini menjadi sebuah pesan yang mendalam, menyampaikan pesan bahwa ada sebuah hubungan yang terlalu lama menjauh, itu karena mungkin bisa membuat waktu yang paling berharga itu akan hilang. Tetapi bagaimana bisa mengatakan bahwa mencintai seseorang yang baru itu akan merasa sulit, tapi ketika kembali dan juga melanjutkan hubungan yang ada, itu akan menjadi satu sumber kekuatan untuk membangun cinta. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh Serge Bakal dan mengantarkan kita di pukul 22.40 menit. Anda masih tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dengan beberapa tembang sweet memory yang terus menemani dan juga mengantarkan kita di nuansa penghujung malam ini. Dan semoga tembang-tembang ini tetap menemani Anda yang mungkin terus melaksanakan tugas-tugas di malam hari, tapi juga yang sementara di rumah. Kami ingatkan juga, sebelum Anda terlelap dalam istirahat malam Anda, periksa pintu jendela, pastikan semua sudah dikunci, kenyamanan di sekitar halaman rumah Anda, kendaraan yang Anda parkir dan lain sebagainya, kemudian juga dengan peralatan masak kompor dan lain sebagainya, pastikan semuanya sudah Anda bereskan, ya. Dan kurangi pemakaian listrik di rumah Anda yang mungkin sudah tidak Anda perlukan, charger HP dan lain sebagainya yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan, bisa dilepas, dicabut, ya, untuk mengurangi pemakaian daya listrik di rumah Anda. Dan terima kasih bagi yang masih tetap dengarkan. Tidak hanya pendengar yang di Manokwari, Anda juga yang ada di luar Manokwari, sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan. Di pesisir pantai, di pegunungan, di lembah-lembah, di pelosok-pelosok tanah Papua, bahkan di mana saja suara kami Anda dengarkan, dan siapapun Anda, tetap terhibur dengan teman-teman yang masih saya putarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia mancanegara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. You've got your world, and I've got mine, and it's a shame.

Dengar dimanapun Anda tanpa terasa 2 jam lagu-lagu Mansa Negara Oldies dan ini Anda di Mansa kebersamaan malam ini di ruang rindu Mansa Negara Harapan Hiburan tersendiri bagi Anda dari Merdeka 68 Maret lalu dan kebersamaan dengan program-program siaran kami untuk Anda di Mansa Negara malam ini nanti lagu-lagu kenangan Indonesia juga di cover dari Awalan Suara Martin sehingga nanti saya hadirkan untuk menemani penghujung malam Anda. Sekali lagi kami ingatkan sebelum Anda lelap dalam tidur malam ini pastikan semua kenyamanan di rumah Anda ya, dan Anda boleh menikmati istirahat malam yang sementara kerja. Tetap semangat, tetap jaga kenyamanan keselamatan di tempat kerja Anda masing-masing.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai.
1: Baik pendengar dimanapun Anda, tanpa terasa jadi satu jam masih kami mengalun untuk Anda lagu-lagu kenangan, lagu-lagu Indonesia yang sudah menemani dengan sepenghujung malam Anda. Alunan suara dari May Martin, semoga lagu-lagu ini juga memberikan hiburan tersendiri untuk Anda di nuansa penghujung malam. Dan ketika kita mensyukuri apapun yang boleh kita lalui di era ini, kita percaya bahwa semua itu anugerah. Dan sebelum gelap dalam tidur malam Anda, jangan lupa menaikkan syukur Anda untuk penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita juga diizinkan untuk boleh menikmati aktivitas-aktivitas kita di esok hari nanti, ya, dalam keadaan yang baik, dan kita juga tetap sehat untuk menjalani aktivitas kita di esok hari nanti. Semoga kita berada dalam syukur kita di saat malam hari ini, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kita lalui di hari ini itu semua karena dengan Tuhan dalam setiap aktivitas kita.

Saudara Senusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk selalu kembali di esok hari di pemancar yang sama. FM 94.3 MHz, persatukan dalam informasi inspirasi untuk Anda. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Elongan. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di sepanjang program siaran kami hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangyage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran. Arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena ketiga tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi
atau sarana, yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Sarah Muscaya 12. Kamattau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya, pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Sarah Muscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhisma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu.
Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisab dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Selasa 13 Oktober 2026 sedang bersama saya Agung Sarumanto.

Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Suseni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Deming Gus Malizan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kalian mengatakan dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat mengikuti Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada 11 September 2020. Faisal menjelaskan tahap selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Kementerian PUPR.

Himbauan Bupati Manokwari tentang kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari. Isi pengumuman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapa, Mama, dan Saudara sekalian, saat ini di Kabupaten Manokwari sedang ada peningkatan kasus sarampa atau campak. Penyakit ini menular sangat cepat melalui udara, percikan batuk atau bersin, dan sangat berbahaya bagi anak kecil dan ibu hamil muda atau kehamilan 3 bulan pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sesuai surat keputusan Bupati nomor 320 tentang penetapan status kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari tahun 2026 akan melaksanakan imunisasi campak rubella secara gratis pada tanggal 5 Oktober sampai 17 Oktober 2026 untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 5 tahun di pos-pos pelayanan imunisasi di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Manokwari. Dampak dan bahaya campak rubella bagi bayi, anak, dan ibu hamil atau kehamilan muda. Bahaya sarampa atau campak bagi anak, radang paru, bahaya rubella bagi ibu hamil dan bayi, keguguran, diare berat, bayi lahir meninggal, radang otak, bayi lahir tuli, kebutaan, bayi lahir buta, tuli, bayi lahir dengan sakit jantung atau bocor jantung, gizi buruk, bayi lahir dengan gangguan otak, dan kematian. Mari bawa anak ke puskesmas, posyandu, atau pos pelayanan terdekat. Kalau ada anak yang demam lalu muncul bintik merah di kulit, segera bawa ke puskesmas terdekat. Imunisasi campak ini melindungi anak dari penyakit campak. Mari berikan hak anak untuk sehat, lengkapi status imunisasi anak agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak sehat, Manokwari kuat, Papua Barat maju. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Tertanda Bupati Manokwari Hermus Indo SIP MH.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih.

0: Flow right here.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini menemani suasana pagi hari Anda ya di pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi ya. Ya, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. P3K pada waktu Teluk Bintuni minta kepastian status dan gaji. Ya, dari rri.co.id Bintuni menjelang berakhirnya masa kontrak kerja selama 1 tahun pada 2026 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada waktu di Kabupaten Teluk Bintuni mempertanyakan kepastian status kepegawaian, peluang beralih menjadi P3K penuh waktu, serta kejelasan pembayaran gaji. Koordinator P3K pada waktu Teluk Bintuni Markus Melianus Akuan menilai sosialisasi kebijakan pengelolaan P3K Perwaktu yang menghadirkan kantor regional wilayah 14 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nasional belum menjawab persoalan utama yang dihadapi para pegawai. Menurutnya, sosialisasi tersebut harusnya menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan sekaligus mencari solusi konkret, bukan hanya membahas perpanjangan kontrak. Poin-poin yang kami sampaikan jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kalau hanya untuk menyampaikan soal perpanjangan kontrak, lebih baik tidak perlu ada sosialisasi. Kami membutuhkan kejelasan tentang hak-hak kami dan kepastian status untuk bisa menjadi P3K penuh waktu, ujar Markus. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib P3K perwaktu, termasuk mencari solusi pembiayaan penggajian agar para pegawai mendapat kepastian hak sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui P3K perwaktu yang belum menerima gaji di dinasnya masing-masing, namun ada pula yang sudah digaji.

0: Ya, sementara itu asisten 3 Sekda Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai, menjelaskan bahwa persoalan penggajian P3K paruh waktu masih terkendala regulasi yang menjadi dasar penetapan gaji dan tunjangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan adanya aturan yang jelas agar kebijakan penggajian tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kami membutuhkan regulasi sebagai dasar untuk menghitung gaji dan tunjangan. Sampai sekarang, dasar tersebut belum ada sehingga kami belum bisa mengambil keputusan terkait penggajian P3K per waktu, jelas Jakumina, yang mengungkapkan pembayaran honor bagi pegawai selama ini masih berjalan dengan besaran yang ada, berdasarkan kualifikasi dan jenis pekerjaan. Lulusan SMA menerima gaji sekitar 2 juta, sarjana 2,25 juta, sedangkan pengemudi atau sopir menerima 2,75 juta. Persoalan lain muncul ketika sejumlah P3K per waktu berpindah dari satu organisasi perangkat daerah atau OPD ke OPD lainnya.
1: Belajar adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
3: Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan, koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Britt Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sebuah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PUI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
5: Sikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun, gitu kan, kalau ini bersifat sengketa, maka berhubungan dengan kode etik, gitu kan, karya jurnalistik penyiaran, gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya, gitu kan.
4: Sementara itu Ketua PUI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
6: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tertunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
4: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnila melaporkan selengkapnya.
7: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan-wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
8: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
7: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
9: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
7: Direktur UT Surabaya Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
3: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya, Edi Suroso.
10: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang lindap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
11: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Yang menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
10: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, ya. Di pusat kan, turunkan itu, bantu karhutla. Misalkan nih, daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan?
12: Dana itu
10: taruh ke sini. Oh iya, daripada yang lindap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
11: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
13: Yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan
12: ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Kita ambil hitungan aja ya pasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, yaitu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
11: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
3: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan mengeruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
14: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengelola lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fodol mengatakan, penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC195 dan PC135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan tanah hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
15: Bisa dikategorikan kontrolentil. Kontrolentil itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Kita suka fungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depan ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
14: Sementara itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
16: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
14: Muhammad Ahmad Fudai berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
17: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C PT Epas. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasi di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor camat Puncu Kabupaten Kediri.
18: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Siata, Asmoro Bagus, sama Lestari, itu semua.
19: Dampaknya selain jalan, air,
18: pasir air, ya mohon jangan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Tidak ada manfaatnya sekali. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
17: Sementara itu, setelah 12 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tata, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tengah Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
20: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang pengembangan kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima, tapi yang
17: hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Kalianje, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
3: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
0: Menggunakan dana APBN, kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak, 18 bulan waktu pelaksanaan.
21: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPAM tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RP Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
0: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK, kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya, air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gondang melalui dua BBT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
21: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saratan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota, serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
22: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
21: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Melotisan melaporkan.
3: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
23: Kami terbesar-besar kuota ini
24: Padahal sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Ari Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.

0: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
1: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Dan memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami yang bisa supaya bisa untuk orang supporting transisi energi juga bisa secara tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu dari yang lain.
0: Dia menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Dia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stand kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi bagono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
4: Yang diselenggarakan sejak kemarin dan sampai hari ini, kita berharap semakin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya.
6: Ini jualannya apa?
5: Jualannya Nasi Cokot. Ya, semoga sering-sering dikirimkan ini bisa membantu penjualan kita.
7: Orang juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

Baik, sudah mendengar dari Pro3 Jakarta, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan mengantarkan kita di pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: denger dulu.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan

Pagi hari ini pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti siaran ulangan dialog interaktif di pagi hari ini.

0: Baik, selamat pagi seluruh pendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68 untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda untuk Anda di manapun Anda berada. Ya, kembali kami hadir di edisi Selasa 15 September 2026 ke ruang dengar Anda di pukul 8.07 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Dialog Interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, baik, selamat pagi saudara pendengar di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Agung Sorongalo kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pastinya di kesempatan pagi hari ini dalam acara Dialog Interaktif. Dan di kesempatan pagi hari ini topik kita terkait dengan membaca ekonomi Papua Barat, pertumbuhan, pergerakan, dan prospek 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir dua narasumber kita. Ya, di kesempatan pagi hari ini ada Ibu Citra Reski Handayani, STT, Statistik Ahli Muda BPS Provinsi Papua Barat. Langsung saya kita sapa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Agung.
0: Iya, dan juga ada Pak Aji Bagus Bahtiar, STR Stat, ya, Statistik Ahli Pratama BPS Provinsi Papua Barat. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Agung.
0: Iya. Ya, pendengar, langsung saja kita mulai dengan topik kita di pagi hari ini, ya, dalam dialog interaktif kita terkait dengan membaca ekonomi Papua Barat, pertumbuhan, pergerakan, dan prospek 2026. Ya, kalau kita sering mendengar istilah ekonomi tumbuh nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan apa sebenarnya yang tumbuh? Mungkin dari Bu Rizka, Bu.
2: Ya, baik. Jadi kalau kita langsung berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, ya, suatu hal yang sering kita dengar.
0: Iya.
2: Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya sekedar angka. Oh, baik. 5. Oh, 6, 7. Iya. Jadi yang terbayang kan biasanya cuma angka sekian, angka sekian. Padahal yang perlu kita lihat adalah bagaimana arti dari tumbuh itu. Iya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini bukan sekedar angka, tapi merupakan cerminan aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Iya. Jadi dia merupakan penggambaran peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Baik. Jadi bukan hanya sekedar angka tumbuh, tapi aktivitas ekonominya yang tumbuh.
0: Baik. Ya, mungkin bagaimana BPS mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sendiri?
2: Oh, kalau untuk BPS, jadi pertumbuhan ekonomi itu diukur menggunakan produk domestik regional bruto. Kalau secara nasional itu namanya produk domestik bruto, tidak ada regional, ya. Karena kita di daerah, di provinsi ataupun kabupaten kota, itu namanya produk domestik regional bruto. Nah, pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan PDRB itu. Nah, PDRB kan ada produk domestik regional bruto. Produk itu mencakup untuk nilai produksi barang dan jasa domestik di wilayah tersebut, regional itu untuk wilayahnya di mana, dan bruto atau kotor, ya, keseluruhan. Jadi PDRB itu tuh merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah di periode tertentu. Jadi PDRB itu sebenarnya seperti rapot daerah ketika melihat kondisi ekonominya seperti apa sih.
0: Untuk
2: kita lihat,
0: iya. Iya, dan bagaimana PDRB diperoleh dan bagaimana juga untuk perhitungannya sendiri?
3: Mungkin sebelum itu PDRB itu ada dua jenis. Yang pertama itu PDRB untuk atas dasar harga berlaku.
0: Baik.
3: Yang kedua ada atas dasar harga konstan. Untuk harga berlaku menunjukkan nilai ekonomi secara nominal.
0: Nominal.
3: Iya, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara real. Karena pengaruh perubahan harga yang telah dihilangkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.
0: Harga.
3: Karena terpengaruh dengan perubahan harga tadi. Untuk cara penghitungannya, PDRB dihitung dengan tiga pendekatan utama. Pendekatan produksi atau lapangan usaha. Lalu yang kedua pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga pendekatan pendapatan. Jadi untuk pendekatan produksi itu dari nilai tambahnya, nilai tambah brutonya. Sedangkan dari pengeluaran dia dari konsumsi akhirnya. Jadi walaupun PDRB itu dihitung dari tiga pendekatan tadi, tapi nilai akhirnya itu sama. Karena pada dasarnya menghasilkan nilai yang sama, karena ketiganya menggambarkan aktivitas ekonomi yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda.
0: Baik.
3: Kalau produksi tadi perspektifnya adalah nilai tambahnya, kalau pengeluaran dari konsumsi akhirnya.
2: Ya mungkin sedikit tambahan ya untuk di kita sendiri di BPS, terutama yang baru bisa digunakan itu melalui pendekatan produksi dan pengeluaran. Untuk pendekatan pendapatan sampai saat ini kita belum bisa.
0: Baik.
2: Tapi kalau misalnya nanti pun bisa, nanti nilainya akan sama sebenarnya.
0: Oke. Iya. Bagaimana potret kinerja ekonomi Papua Barat di triwulan kedua tahun 2026 ini sendiri?
2: Jadi untuk kita lihat di kondisi semester 1 ya, di triwulan 2 2026, kita tetap mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 3,41. Jadi kita tetap tumbuh walaupun sebenarnya ini melambat dengan nilai ADHB-nya itu sebesar 21.113,16 miliar, dan untuk ADHK-nya kita di 13.549,85 miliar. Tapi kalau kita melihat secara kituki atau kita bandingkan dengan dengan triwulan yang lalu, Papua Barat itu ada sedikit kontraksi atau pertumbuhannya terkontraksi sebesar minus 0,12%. Tapi walaupun secara triwulanan dia kontraksi, secara kumulatif kita juga tetap tumbuh di 4,02%. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Jadi walaupun tren tahunannya masih positif, tapi ada sedikit perlambatan untuk pertumbuhannya sendiri.
0: Ya mungkin dari kaji mungkin ada yang ingin ditambahkan.
3: Kalau mungkin kita lihat dari kancah nasionalnya, pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan 2026 tumbuh sebesar 5,29%. Jadi tadi kan Papua Barat tumbuhnya 3,41% secara YOY-nya, kalau nasional 5,29%. Itu merupakan capaian tertinggi dari 5 tahun terakhir untuk Indonesia sendiri, yang didorong terutama oleh konsumsi pemerintah. Kalau di lingkup Kepulauan Maluku dan Papua, Provinsi Papua Barat berkontribusi sebesar 12,34%. Itu merupakan peringkat keempat, di mana provinsi dengan kontribusi tertinggi ada oleh Papua Tengah sebesar 26,58%.
0: Baik. Nah, ditinjau dari pendekatan lapangan usaha, nah sektor apa yang menjadi mesin utama penggerak ekonomi untuk Papua Barat di saat ini?
2: Ya. Jadi untuk kita lihat dari pendorongnya, kalau kita lihat kontribusi terbesar di lapangan usaha, sampai saat ini Papua Barat itu masih disokong sama industri pengolahan. Dia masih menjadi andalan utama untuk Provinsi Papua Barat dengan andil 1,7% dari total pertumbuhan 3,41%. Selanjutnya itu ada pertambangan dan penggalian. Itu menjadi penyumbang terbesar kedua, andilnya 0,78%. Jadi kalau lihat dua pendorong pertumbuhan tersebut, itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat itu tumbuh sebesar 3,41% tadi.
0: Baik. Dari Pak, dari Kak Aji ini mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi?
3: Mungkin tadi kan ada dua pendorong utamanya dari industri pengolahan dan juga pertambangan dan penggalian.
0: Baik.
3: Mungkin yang ketiga ada administrasi pemerintahan.
0: Administrasi pemerintahan.
3: Iya, yang berkontribusi, yang punya kontribusi besar terhadap PDRB di Provinsi Papua Barat. Tadi kan industri pengolahan itu berkontribusi sebesar 39,86%. Lalu yang kedua kan pertambangan penggalian berkontribusi sebesar 25,60%. Yang ketiga ada administrasi pemerintahan sebesar 8,47%. Jadi ketiga ini kan sudah dijumlah tuh.
2: Faktor kecil atau informasi kecil ya. Dari industri pengolahan, pertambangan, ada satu lagi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di triwulan 2, yaitu di sektor yang tidak terlalu besar kontribusinya seperti akomodasi, makan, dan minum. Itu untuk triwulan 2 itu cukup tinggi, sebesar tumbuh sebesar 10,22%. Mungkin itu tadi kaitannya dengan dampak juga ya, kalau kita bicara dampak. Jadi pada triwulan 2 kemarin itu, kita tahu bersama di Manokwari khususnya ada Pesparawi.
0: Iya,
2: jadi itu juga turut untuk mendongkrak untuk nilai pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang dampaknya buat masyarakat, ya kita berarti lihat bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau rumah tangga itu pasti akan memberikan dampak secara keseluruhan di daerah itu sendiri.
0: Baik. Ya, dari prospek dan solusi nih, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan pergerakannya. Nah, lalu bagaimana kita melihat prospek ekonomi Papua Barat ke depan?
3: Ya, mungkin tadi sebelum itu mungkin ada tambahan sedikit.
0: Baik.
3: Di mana sebagian besar kan mayoritas penduduk di Provinsi Papua Barat ada bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan juga perikanan.
0: Baik.
3: Pada triwulan 2 2026 ini untuk lapangan usaha tersebut tumbuh sebesar 0,91%.
0: Baik.
3: Jadi mungkin untuk triwulan ini sebagian besar mayoritas penduduk di Provinsi Papua Barat khususnya untuk di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan mungkin mengalami pertumbuhan yang agak melambat gitu loh.
0: Itu disebabkan oleh faktor apa tuh?
3: Mungkin karena pertanian kan sekarang lagi cuacanya juga
0: cuaca
3: mendukung ya.
0: Baik. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi.
2: Prospek.
0: Iya, prospek dan solusi.
2: Iya. Jadi kalau kita bicara prospek, kita bisa melihat dari kontribusi terbesar kita punya industri pengolahan dan pertambangan yang bisa dibilang itu adalah pondasi utama jadi pertumbuhan ekonomi kita. Sedangkan di sisi lain sebenarnya kita juga harus melihat nih pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, akomodasi, transportasi. Nah, prospek ekonomi ke depan ini bisa kita lihat dari lapangan-lapangan usaha tersebut. Nah, jadi bagaimana kita mengelola lapangan usaha tersebut agar mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan juga menguatkan semakin menguatkan sektor-sektor yang sebelumnya sudah kuat. Jadi tidak hanya bertanya berapa besar sih ekonominya tumbuh, tapi kita juga lihat ini sektor mana yang harus kita fokuskan agar mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat secara umum ya. Jadi kalau misalnya itu juga kaitannya kemudian ke masyarakat, secara langsung mungkin tidak langsung, oh pertumbuhan segini masyarakat ini, sebenarnya tidak. Tapi ketika kita melihat industri pengolahan tumbuh, itu artinya akan memancing aktivitas investasi. Ketika investasi itu masuk, ya balik lagi, itu akan kembali ke masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan efek dari peningkatan investasi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sektor yang tadi saya bilang seperti sektor yang kontribusinya tidak terlalu besar, akomodasi, makan, dan minum, walaupun secara kontribusi itu mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika dia tumbuh, ini adalah tempat-tempat yang sangat memiliki dampak di level masyarakat. Karena kan UMKM itu kan semua ada di kebanyakan UMKM itu kan masuk di kategori akomodasi, makan, dan minum, terus di perdagangan, seperti itu. Jadi daya belinya juga ikut terdorong dengan adanya efek dari peningkatan pertumbuhan ekonomi itu.
0: Baik. Apakah ada strategi jangka panjang untuk menjaga agar ekonomi dapat tetap tumbuh di wilayah ini?
3: Mungkin untuk strategi pendorongnya, mungkin yang pertama ada diversifikasi. Untuk menjaga agar ekonomi Papua dapat terus tumbuh dan jangka panjang, memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dari pihak daerahnya, sehingga nanti akan lebih terarah. Namun ini bukan tanggung jawab untuk satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintahan, pelaku usaha, UMKM, akademisi, dan juga masyarakat sendiri. Mungkin untuk diversifikasi tadi kan udah ada, untuk pertumbuhan ekonomi yang tertinggi untuk depan ini kan akomodasinya, mungkin nanti lebih diarahkan ke pariwisatanya. Terus lalu yang kedua ada pemerataan infrastruktur. Untuk infrastruktur tetap menjadi faktor penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengingat masih adanya kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ada di Teluk Penyuri dengan kontribusi besar, terus juga ada Pegunungan Arfak, ada Teluk Mundama, Fak-Fak, Kaimana, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan. Lalu yang ketiga ada investasi pada sumber daya manusia sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga tidak boleh terlewatkan, agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Dengan strategi-strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat sendiri diharapkan dapat berlangsung lebih stabil, lebih inklusif, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
0: Ya, untuk dari segi kebijakan dan peran pemerintah nih, apa ada dari kebijakan apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat sendiri?
2: Iya, kalau dari kebijakan pemerintah sendiri, balik lagi kita harus melihat lapangan usaha yang paling dominan. Itu dulu diperhatikan, lalu kemudian sektor-sektor kecilnya juga tidak lepas untuk diperhatikan. Tadi melanjutkan dari Mas Aji, jadi untuk menjawab tantangan pemerataan ya, pemerintah itu harus melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti tadi pembangunan infrastruktur, kita tahu sendiri bahwa di Papua Barat itu masih cukup tantangannya cukup besar ya untuk infrastruktur dalam hal distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari segi transportasi dan biayanya. Itu juga bisa harusnya menjadi salah satu rekomendasi kebijakan untuk pemerintah agar mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Lalu untuk dukungan UMKM juga, pemerintah juga mungkin diharapkan ya untuk bisa terus-menerus mengembangkan UMKM di Provinsi Papua Barat. Nah, kita bicara keseluruhan, jadi jangan hanya bicara soal Manokwari, kita juga melihat kabupaten-kabupaten lain di Papua Barat. Terutama ketika kita melihat di kabupaten tersebut punya sektor unggulan, seperti misalnya di Pegunungan Arfak dengan potensi alamnya, harusnya ada kebijakan khusus yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana. Lalu terakhir itu yang tadi Mas Aji bilang, untuk di sisi investasi pada SDM-nya. SDM itu juga penting, jadi selain bagaimana ekonomi, roda ekonominya digerakkan dengan infrastruktur, dengan dukungan ke mungkin pedagang, UMKM, dan lain-lain, kita juga butuh untuk peningkatan SDM atau manusianya itu sendiri. Jadi dari pendidikannya, keterampilannya, jadi dia tidak hanya bergerak begitu saja, tapi juga meningkatkan potensi dirinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga.
0: Baik. Mungkin dari Mas Aji nih, ada yang kita ingin ditambahkan?
3: Mungkin tadi sudah dijelaskan semuanya, dari mulai dari infrastrukturnya, dukungan dari UMKM, dan juga investasi pada manusianya. Mungkin yang terakhir mungkin untuk kerjasama dari semua pihak yang
0: terlibat.
3: Karena tanpa kerjasama mungkin kalau misal sesuatu tidak jalankan misal tersendiri, misal dari daerah pemdanya sendiri, dari UMKM sendiri, pasti tidak akan berjalan dengan sesuai.
0: Kita kembali ke sektor apa yang saat ini menjadi penggerak terbesar untuk ekonomi di Papua Barat? untuk saat ini.
2: Iya. Jadi untuk secara kontribusi terbesar untuk kita bicara Papua Barat itu masih di industri pengolahan dan juga pertambangan dan penggalian.
0: Pengolahan dan pertambangan.
2: Iya, pertambangan itu kita bisa lihat di Bintuni.
0: Bintuni
2: LNG ya. Sampai LNG. Sekarang kita juga masih masih selan ini dibandingkan triwulan lalu tuh juga menurun. Jadi itu mempengaruhi, walaupun kita lihat secara tahunan YOY-nya kita tetap positif.
0: Nah, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri?
3: Mungkin sebelum itu kita bisa lihat kontribusi dari setiap wilayahnya antar wilayah kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pada triwulan 2026 tadi kan sudah dijelaskan memang harapan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan pertambangan dari Teluk Bintuni. Jadi Teluk Bintuni pada triwulan 2026 berkontribusi sebesar 68,75% atau mungkin sekitar 2/3 dari PDRB di Provinsi Papua Barat sendiri. Lalu yang kedua ada Kabupaten Manokwari sebesar 15,28% dan yang ketiga ada Kabupaten Fak-Fak sebesar 8,16%. Jadi ada selisih yang jauh antara Teluk Bintuni dengan 68% dan dari Manokwari sebesar 15,28%.
0: Nah, apakah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah ada digunakan indikator tersendiri?
2: Tidak, menggunakannya dia sama seperti yang tidak dijelaskan di awal, pendekatannya sama, jadi pendekatan di level provinsi dan kabupaten kota sama. Ya, jadi ada pendekatan lapangan usaha, produksi, pengeluaran, gitu.
0: Ya, untuk dari pertumbuhan ekonomi, nah, bukan sekedar angka. Ketika mendengar istilah pertumbuhan ekonomi, yang biasanya langsung terbayang adalah sebuah angka. Nah, misalnya 5% atau 6%. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya yang tumbuh dari angka tersebut? Yang kita kembali ke pertanyaan di awal nih, terkait dengan kalau kita saling mendengar istilah ekonomi tumbuh nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan apa yang sebenarnya tumbuh? Nah, ini kan pertanyaannya terkait dengan bukan sekedar angka. Ketika mendengar istilah pertumbuhan ekonomi, yang biasanya langsung terbayang adalah sebuah angka. Nah, misalnya 5-6%. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya yang tumbuh dari angka tersebut?
3: Oh ya, mungkin kalau kita terbayang pertumbuhan ekonomi, mungkin kita tanya berapa besar sih pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat pada tahun ini? Berapa nilainya, terus perbandingan dengan provinsi lain. Padahal sebenarnya itu kita tuh tidak harus fokus pada angkanya, tapi kita harus fokus pada pertumbuhan itu dari manakah, dari lapangan usaha mana, seberapa besar nanti efeknya jangka panjangnya, apakah itu berkelanjutan atau tidak, dan siapa yang menikmati manfaatnya nanti. Jadi kalau tadi telah jelaskan pendorong pertumbuhan ekonomi harus ada diversifikasi. Jadi mungkin lapangan usaha untuk di Provinsi Papua Barat sendiri dengan jumlah penduduk yang paling banyak kan ada di lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan. Bagaimana sih pertumbuhannya di triwulan ini? Jadi itu mungkin yang dapat berdampak langsung kepada masyarakatnya. Terus dari sisi akomodasi perdagangan yang langsung berdampak pada UMKM langsung tersendirinya itu.
2: Iya, mungkin kalau sedikit menambahkan, pertumbuhan ekonomi itu tidak sekedar kenaikan harga. Oh, harga naik, ekonomi naik. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ketika harga naik, tapi kalau misalnya barang dan jasa yang dihasilkan tidak bertambah, itu juga tidak bisa menggambarkan secara real itu pertumbuhan ekonominya. Jadi yang dilihat sebagai ekonomi tumbuh itu bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana peningkatan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat itu juga ikut tumbuh seperti itu.
0: Iya, baik. Di 0823 1176 1145. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung memberikan setiap pertanyaan Anda di kesempatan pagi hari ini dapat langsung di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Ya, kita kembali ke kebijakan dan peran pemerintah nih. Ya, Sejauh mana peran Badan Pusat Statistik atau BPS dalam memberikan data untuk mendukung pengambilan kebijakan terkait ekonomi?
3: Mungkin dari sisi peran BPS-nya kan BPS sebagai penyedia datanya.
0: Penyedia data.
3: Ya, dengan data mungkin sebagai fondasi sebuah kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut mungkin BPS menyediakan data tadi. Jadi di sini peran BPS adalah bertugas menyediakan data statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu mengenai berbagai indikator ekonomi dan sosial, misalnya PDRB tadi, pertumbuhan ekonomi, lalu ada inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Dari data tersebut nanti akan merumuskan sebuah kebijakan. Data-data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, merumuskan kebijakan ekonomi, serta mengevaluasi program yang telah dijalankan. Jadi misal pada tahun ini pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,41%. Apa yang menjadi pertumbuhan tertingginya ada di sisi mana? Oh, dari sisi akomodasinya. Kenapa? Oh, karena ada perayaan Pesta Rawi. Lalu juga dari manfaatnya mungkin dari sisi lintas kalangan. Data yang dihasilkan BPS bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah sendiri, tapi juga bagi akademisi, bagi pelaku usahanya, dan masyarakat untuk memahami kondisi perekonomian serta arah perkembangan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat sendiri. Karena itu, peran strategis BPS dengan menjadikan data ini merupakan tanggung jawab besar demi kemajuan Provinsi Papua Barat bersama.
0: Baik. Nah, di dalam praktiknya, PDRB dihitung melalui tiga pendekatan utama, apa saja itu?
3: Tadi sudah jelaskan bahwa PDRB dihitung dari tiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sisi produksi atau lapangan usaha. Produksi atau lapangan usaha. Lalu yang kedua ada dari pendekatan pengeluarannya. Lalu yang ketiga ada pendekatan pendapatannya. Walaupun tadi dihitung dengan tiga pendekatan, tapi hasilnya akan sama karena itu menggambarkan aktivitas ekonomi yang sama, cuma dengan perspektif yang berbeda. Kalau dari sisi lapangan usaha, dari perspektif nilai tambah butuhnya, dari taruh dari sisi pengeluaran, dari perspektif konsumsi akhir dari para pembelinya, kalau dari pendapatan, dari perspektif pendapatan yang diterima.
0: Jadi,
3: jadi itu akan menghasilkan nilai yang sama.
0: Baik. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut di pagi hari ini terkait dengan topik kita, nah sekali lagi saya sampaikan untuk Anda mungkin yang ingin bergabung, yang memberikan setiap pertanyaan Anda di line WhatsApp kami, pastinya kami nantikan Anda ya yang ingin bergabung untuk memberikan setiap pertanyaan-pertanyaan Anda dapat langsung di 0823 1176 1145. Ya, kami hadirkan satu tembang ke ruang dengar Anda ya sebelum kita kembali membahas topik kita di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita masih bersama dalam dialog interaktif kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan membaca ekonomi Papua Barat, pertumbuhan, pergerakan, dan prospek 2026. Nah, terkait dengan kondisi terkini perekonomian Papua Barat di triwulan kedua nih, tahun 2026, apa yang mendorong pertumbuhan tersebut?
1: Baik, kita kembali bicara ke lapangan usaha yang mendukung. Jadi secara kontribusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan dan pertambangan serta pengalian. Tapi kalau kita melihat pertumbuhan terbesar di triwulan 2 ini ada kita ambil 3 ya. Jadi pertama ada akomodasi makan dan minum, itu dia tumbuh sebesar 10,22%. Lalu kemudian ada transportasi dan pergudangan, itu dia tumbuh sebesar 6,80%. Dan ada pengadaan listrik dan gas, itu tumbuh sebesar 6,54%. Nah kalau kita lihat dari 17 lapangan usaha, hampir semuanya itu mengalami pertumbuhan. Itu yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Barat juga naik. Jadi tumbuh 3,41. Hanya satu yang mengalami kontraksi, yaitu di lapangan usaha jasa pendidikan. Mungkin kalau kita ketahui kan triwulan 2 lagi tidak ada apa ya, tidak ada pendaftaran baru atau tidak ada itu, jadi ya mungkin ya memang dia agak sedikit terkontraksi. Tapi selain itu dari 17 lapangan usaha lainnya tuh semuanya mengalami pertumbuhan.
0: Baik. Ya. Iya. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi nih, untuk masyarakat di Papua Barat, mungkin untuk mereka yang ingin tahu terkait dengan perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, mungkin ada situs atau web yang bisa mereka kunjungi untuk mengetahui perkembangannya.
2: Oh ya, untuk masyarakat ataupun semua pihak yang ingin mengetahui data pertumbuhan ekonomi Papua Barat ini dapat mengakses di www.bps.papuabarat.go.id. Itu mungkin pertumbuhan ekonomi atau PDRB ini dalam satu tahun tuh rilis empat kali. Iya.
0: Baik.
2: Untuk triwulan satu sendiri rilis pada tanggal 5 Mei 2026 itu untuk provinsinya. Sedangkan untuk kabupaten kotanya itu selisih satu bulan. Jadi satu bulan setelahnya itu Juni, 5 Juni 2026.
0: Baik.
2: Dan untuk seterusnya. Jadi nanti masyarakat bisa melihat datanya, bagaimana sih pertumbuhan ekonominya untuk setiap kabupaten kotanya, untuk provinsinya, apa lapangan usaha yang tumbuh, bagaimana pertumbuhannya, dari bagaimana dari sisi lapangan usahanya, sisi pengeluarannya. Terus kalau misal masyarakat ingin penjelasan lebih lanjut, ingin data-data yang sudah diolah atau bagaimanakah, mungkin masyarakat dapat menghubungi layanan BIA Statistik BIPES Provinsi Papua Barat dengan nomornya 0811 4749 9100.
1: Mungkin saya mau tambahkan, tadi Mas Haji bilang 4 kali ya. Jadi triwulan 1 itu di bulan Mei ini untuk level provinsi, triwulan 1 itu untuk di bulan Mei, triwulan 2 itu di bulan Agustus, di triwulan 3 itu di bulan November, nah untuk triwulan 4 kita rilis di bulan Februari. Kalau di tingkat provinsi, selain tadi bisa diakses di website, kami juga melakukan rilis melalui ada offline, tapi biasa kalau offline itu undangan tertentu ya, karena terkait keterbatasan ruangan. Tapi kami juga bisa langsung disimak bersama-sama secara live melalui YouTube, kanal YouTube BPS Provinsi Papua Barat. Jadi setiap tanggal-tanggal bulan tersebut masyarakat bisa langsung melihat rilis secara bersama-sama melalui YouTube. Tapi untuk level kabupaten kota, seperti yang Mas Aji bilang, selisih satu bulan dengan rilis provinsi, itu untuk sementara sampai saat ini kita hanya rilis melalui website di BPS kabupaten kota masing-masing.
0: Oke, menarik sekali. Nah, apa sektor yang diprediksi memiliki prospek paling menjanjikan hingga akhir 2026?
1: Baik, kalau kita bicara tentang nanti ke depannya sampai 2026, untuk Papua Barat sendiri sampai saat ini trennya masih ada di kontribusi dari pertambangan dan penggalian, balik lagi ke LNG. Iya benar, karena kontribusinya untuk Papua Barat itu cukup besar. Kami melihat tren sebelumnya, pertumbuhan dari Papua Barat itu kontribusinya mungkin masih di seputaran industri pengolahan dan pertambangan penggalian.
0: Nah, apa tantangan terbesar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat sendiri?
2: Mungkin kalau tadi kan kontribusi terbesarnya ada di pengolahan, pertambangan, penggalian. Jadi mungkin tantangannya kan setiap pabrik kan pasti akan ada maintenance-nya, ada perbaikannya. Jadi setiap kali ada perbaikan akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat sendiri. Jadi mungkin itu untuk tantangannya.
1: Ya, jadi kalau mau boleh menambahkan, jadi sampai saat ini kita masih ketergantungan, kalau bisa dibilang ya, kita masih ketergantungan dari sektor pendukung utama di pertambangan penggalian dan industri pengolahan yang ada di Teluk Bintulu. Jadi itu sebenarnya tantangan kita nih, bagaimana kalau tiba-tiba perusahaan, ya jangan sampai lah, bagaimana kita harus melihat juga. Jadi kita selain hanya selain melihat lapangan usaha, dua lapangan usaha tersebut, kita juga tetap harus melihat dan mendukung sektor-sektor lapangan usaha lain yang kecil-kecil. Jangan sampai karena kita hanya berpegang pada itu, terus nanti ketika terjadi apa-apa, kita jadi tidak bisa tumbuh lagi.
0: Nah, terkait dengan bagaimana peluang ekonomi dari potensi sumber daya alam Papua Barat sendiri untuk peluang ekonominya?
2: Mungkin kalau dari alamnya sendiri kan mungkin dari pertanian, perikanan, kehutanan kan pasti akan terpengaruh dengan cuacanya, bagaimana kondisinya. Iya. Karena mungkin kalau kondisi alam untuk

0: pariwisatanya mungkin perlu ada pengembangan lagi sehingga dapat menarik tarik dari luar provinsi.
1: Iya.
2: Karena kalau kita bicara tentang sumber daya alam kan itu kaitannya banyak ya. Kita bisa lari ke perdagangan, kita bisa lari ke transportasi, akomodasi. Jadi ketika pariwisatanya maju, otomatis akomodasi juga dibutuhkan. Terus perdagangan, UMKM, konsumsi, makanan, dan lain-lain. Itu sebenarnya pengaruhnya sangat banyak kalau misalnya kita bisa memfokuskan ke bagaimana memperbaiki atau bukan bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Papua Barat ini.
1: Nah, kebijakan apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi?
2: Kalau berbicara kebijakan pemerintah ini mungkin kita masih berharap ya, karena sebagai BPS kan kita posisinya sebagai pemotret dari keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi pemangku kebijakan itu kan di level pemerintah daerah ya, harapannya memang dari pemerintah daerah sendiri terus mendukung dan meningkatkan mungkin dari sisi UMKM dari yang paling kecil, UMKM, terus mungkin di level yang lebih tinggi bagaimana kebijakan investasi di Papua Barat membuka peluang investasi, lalu dari sisi pembangunan infrastruktur juga diharapkan pemerintah juga terus-menerus melakukan pembangunan atau peningkatan infrastruktur yang bisa mendukung distribusi dari berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat. Harapannya sih seperti itu.
1: Iya, mungkin dari Mas Haji ada yang minta masukan.
0: Sama, karena kan setiap kebijakan pemerintah pasti akan pengennya pasti akan berdampak positif pada daerahnya sendiri. Iya, karena kalau tidak ada pemerintah yang mungkin harapannya buruk kan pasti nggak mungkin. Jadi pasti harapannya pasti bagaimana investasi bisa masuk banyak, terus bagaimana masyarakat di Provinsi Papua Barat bisa terus berkembang dari sisi keterampilannya, dari sisi pengetahuannya, sehingga nanti pasti akan berdampak pada UMKM sendiri, dari lapangan usahanya yang mungkin semakin banyak, semakin banyak juga meningkatkan lapangan pekerjaan juga, kesempatan kerjanya. Semakin banyak lapangan kerja pasti akan meningkatkan pendapatannya. Dan semakin banyak pendapatan pasti akan ekonomi akan semakin bergerak lagi.
2: Kalau saya tambahkan lagi, dari sisi lapangan usaha yang mungkin terlihat tidak besar, tapi seharusnya ini efeknya beruntun di pendidikan dan juga kesehatan. Kita tidak bisa mengabaikan kebijakan untuk bagaimana SDM dan juga dari sisi pendidikan ya, dan juga dari sisi kesehatan, jangan sampai itu terabaikan, karena ketika ekonomi itu bergerak, kita membutuhkan SDM yang bukan hanya memiliki kemampuan, tapi juga harus ini dong, secara kesehatan juga harus baik, jangan sampai kita mengabaikan sisi itu. Jadi dari sisi lapangan usaha jasa kesehatan juga sepertinya harus menjadi fokus yang diperbaiki ke depannya, ditingkatkan untuk bisa meningkatkan salah satu jadi kontribusi yang baik.
1: Mungkin di sisa waktu kita yang kurang lebih tersisa 9 menit nih, kita masuk di penutup, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan baik dari Mas Aji, juga Kak Citra di pagi hari ini terkait dengan apa yang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Nah, juga bagaimana kita dapat memahami PDRB dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai gambaran kondisi ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih.
0: Ya, mungkin bagaimana pentingnya memahami PDRB dan pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi mungkin kita dapat menekankan bahwa PDRB itu bukan sebuah target atau bukan sekadar target saja, karena penghitungan ekonomi PDRB memiliki peran sangat penting dalam memahami kondisi perekonomian sebuah daerah. Namun PDRB bukan hanya sebuah angka tadi kan, dan juga bukan sekadar target dari pemerintah. Data statistik termasuk PDRB sejatinya adalah gambaran atau acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Dari data PDRB kita dapat mengetahui sektor ekonomi mana yang berkembang, mengapa ekonomi bisa tumbuh, serta sektor-sektor apa saja yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Lalu yang kedua mungkin data PDRB ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Data PDRB ini semestinya tidak hanya dijadikan target oleh pemerintah saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akurat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Data ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan semua pihak yang berperan di dalamnya, untuk melihat bagaimana peluang ekonomi yang ada, memahami perkembangan ekonomi di daerahnya, serta memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya. Jadi intinya, data PDRB bukan hanya sekedar angka statistik, melainkan informasi penting yang dapat digunakan bersama oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat.
2: Iya, kalau bisa sedikit menambahkan ya, untuk masyarakat itu terutama pelaku usaha, jadi data PDRB kan disusun tidak hanya tiba-tiba jadi gitu, kita membutuhkan supporting data dari pelaku usaha. Nah itu kami juga mohon para pelaku usaha untuk mau dan memberikan data dengan jujur dan apa adanya, karena ketika data yang masuk ke kami itu mereka berikan, pelaku usaha berikan dengan asal-asalan, itu kan juga nanti ketika analisisnya, ketika angka itu keluar menjadi angka yang tidak bagus. Jadi kita juga saling mendukung, angka pertumbuhan ekonomi bisa keluar dengan baik, dengan real, dengan apa adanya, ketika pelaku usaha juga mau memberikan datanya yang apa adanya.
1: Baik, terkait dengan data nih terakhir nih, terkait dengan data untuk bagaimana dengan pelaku usaha yang mungkin belum terdata dalam sensus ekonomi di 2026 sebelum kita akhir ini.
2: Ya, baik, terakhir ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ada di bulan-bulan sensus ekonomi. Sebenarnya secara jadwal kita selesai di 15 September. Tapi sampai saat ini kami masih berusaha untuk memaksimalkan pendataan yang ada di Provinsi Papua Barat. Jadi bagi seluruh, sebenarnya tidak hanya pelaku usaha, sebagai pelaku usaha, terutama pelaku usaha, tapi untuk keluarga juga, jika merasa belum dilakukan pendataan atau didatangi petugas pendataan sensus ekonomi, bisa langsung menghubungi kami, jangan ragu-ragu menyampaikan langsung ke BPS, bisa melalui kontak lawasnya BPS Provinsi Papua Barat di 0811 474 9100, atau juga bisa melalui media sosial di BPS Provinsi Papua Barat, ada di Facebook, Instagram.
0: Karena tadi kan dijelaskan bahwa semakin datanya untuk yang masuk semakin banyak, semakin akurat, akan menghasilkan indikator pertumbuhan ekonomi yang semakin akurat juga. Mungkin jadi meminta atau mengajak untuk seluruh pelaku usaha ya, untuk mau bersama-sama
1: memberikan data,
0: yang jujur, yang akurat, dan juga mau menerima kedatangan petugas sensus ekonomi 2026 ini.
1: Baik, pendengar. Ya, di kesempatan pagi hari ini, ya demikian perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan topik kita, ya, membaca ekonomi Papua Barat, pertumbuhan, pergerakan, dan prospek. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 8:57 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, mengikuti penyampaian Warta Berita. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda ya, di kesempatan pagi hari ini, yang sudah mendengarkan dialog interaktif kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan acara yang sama, Dialog Interaktif. Thank you.

Iya, baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, baru saja kita ikuti siaran ulangan dialog interaktif di pagi hari ini dan mengantarkan kita di pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kami hadirkan tembang pilihan sembari kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Himbauan Bupati Manokwari tentang kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari. Isi pengumuman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Mama, dan Saudara sekalian, saat ini di Kabupaten Manokwari sedang ada peningkatan kasus sarampa atau campak. Penyakit ini menular sangat cepat melalui udara, percikan batuk atau bersin, dan sangat berbahaya bagi anak kecil dan ibu hamil muda atau kehamilan 3 bulan pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sesuai surat keputusan Bupati nomor 320 tentang penetapan status kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari tahun 2026 akan melaksanakan imunisasi campak rubella secara gratis pada tanggal 5 Oktober sampai 17 Oktober 2026 untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 5 tahun di pos-pos pelayanan imunisasi di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Manokwari. Dampak dan bahaya campak rubella bagi bayi, anak, dan ibu hamil atau kehamilan muda. Bahaya sarampa atau campak bagi anak, radang paru, bahaya rubella bagi ibu hamil dan bayi, keguguran, diare berat, bayi lahir meninggal, radang otak, bayi lahir tuli, kebutaan, bayi lahir buta, tuli, bayi lahir dengan sakit jantung atau bocor jantung, gizi buruk, bayi lahir dengan gangguan otak, dan kematian. Mari bawa anak ke puskesmas, posyandu, atau pos pelayanan terdekat. Kalau ada anak yang demam lalu muncul bintik merah di kulit, segera bawa ke puskesmas terdekat. Imunisasi campak ini melindungi anak dari penyakit campak. Mari berikan hak anak untuk sehat, lengkapi status imunisasi anak agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak sehat, Manokwari kuat, Papua.

0: berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.